ngezela nomona-ke imithethe ngikubambele wena osanavula umsakazo ufitenje sidla ubukhokho sihlelo khona sibuke mthanisomindala sekungabekho ezintoni enhle kakhulu ezala ngisebenzi okukhulumayo.